Adem buten buloi ulung wela adengan goda malum wela adengan bakang abungung wela kun abalai habul.